deka niwa nyak aibika sangsi kunang jalpi tu tataka ilu kawasi mazang kangku bicaranang kukasang si kawalu taka kai kai lapis akrasa anyawani kueba pisa krasa cemantaka caki lapis ibusa cekanga ilu kawasi manga gantula ditu lapi kasi mana pipis diperawang kacu cai pisu yai kusa kulian taka janta macaraskas kamantaka mana sih separawang kangkucu.